Pakai NPRV, lapa kau signal hill. Asal ni siapa ni kerana kalau pakai kau NPRV signal hill. Askulen jual syait kumta. San malah pakai Prince Perry. Asal ni siapa ni kerana. San malah pakai Wembley Atlo. Yuzungu cik ababa kalau pakai Hilton.